dari tin soba swada ki mari guru ki bu beka sibu tema ki guru ga beka sibu anai wasi pura wala giani anai wasi pura Sina wala gimu na tama do ke siwa bilai

Gladi beka si uzaka. Dirige be bhen parku maru giso doduka namina na tobra. Se bhen shuma siwa, se shuyan si. Laji faradi gibudi bundaru transa. Traza binyan kula toko gazia Dirigi obe Aminana bosia Beheka shonilu Kura guma yuba Tia gya dirigi Anna wasipuna Kawan zamaye Natobra